0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini banyak
0: banyak apa om?
1: Apa namanya, banyak orang-orang yang lagi berkegiatan karena mungkin dapetin suasana baru ya, kayak padels, terus kemudian juga Jumba. Saya mau bonfit mau nyoba bonfit. Mau bonfit enak. Sama istrinya Ricky 5 Minute. Sama Ibu Fitri.
0: Gitu. Kalau aku sih ya, ngomongin tentang kegiatan dari liburan atau wisata, apa gitu ya, wisata yang sampai sekarang pengen banget lihat atau datengin ini loh, yang
1: wisata lumba-lumba ya.
0: Tak ya kayaknya itu sih.
1: Ada.
0: Anak-anak.
1: Dulu terakhir aku pernah lihat itu di Batu Nunggal, Jo.
2: Oh iya gitu?
0: Dulu aku di Lodaya zaman SD, Om.
1: Oh di Lodaya di Oh iya, di lapangan sepak bola Lodaya ya.
0: Iya, dulu di situ.
1: Terus di Batu Nunggal, terus di mana lagi, banyak lah. Lumba-lumba kan.
0: Kalau aku ini loh, yang apa, penerbangan lampion di Borobudur.
2: Oh, kemarin.
0: Kemarin Waisak.
1: Dieng apa di mana? Dieng ya?
0: Di Borobudur. Itu oh, iya. Pas Waisak ya itu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya, iya.
0: Itu tuh kata orang ya yang udah nonton, itu katanya harus cobain nonton itu, maksudnya lihat itu sekali seumur hidup mah harus, katanya gitu. Aku penasaran banget, pengen.
1: Ya tinggal bagus. Ya tinggal pergi atuh, gampang, tinggal cari donatur kan gampang atuh.
2: Nunggu Waisak tahun depan lah.
1: Kenapa?
2: Iya, nunggu Waisak tahun depan.
1: Ah, enggak usah nunggu Waisak atuh.
2: Ya kan itu momennya itu.
1: Oh, emang gak bisa ada momen-momen tertentu, mungkin gak cuma di Waisak doang gitu, ada gitu di momen apa gitu.
0: Enggak, cuman pas Waisak doang.
2: Sebanyak itu tuh Waisak.
1: Berarti tahun depan dong.
0: Iya, makanya ya
1: ada waktu lah, bisa ada waktu lah.
0: Mesti
1: ngumpulin apa namanya, keberanian untuk bisa menjadi salah satu penerima donasi ya. Gitu. Kita buka aja di aplikasi
0: bisa-bisa.com ya.
1: bisa-bisa.com.
0: Gitu. Aku itu kalau misalnya ngomongin apa, kegiatan dari liburan atau wisata apa
1: ya?
0: Kalau om apa?
1: Kalau off road kan udah ya ada beberapa kali lah, kayak wisata off road gitu kan. Terus juga kalau kegiatan liburan, kalau ke pantai ya pernah gitu, bukan sering tapi pernah ngalamin gitu loh. Terus pakai trail ke dulu di Bromo. Itu pernah gitu. Yang sampai sekarang mau banget apa ya? Belum pernah kepikirin sih, pengen. Tak, aku pengen
0: pijat misalnya.
1: Pijat di Bromo ya? Pijat di Bromo ya?
2: Bisa.
1: Pijat di Bromo
0: bisa.
1: Ya?
0: Kadang kalau orang kayak ke Bangkok aja kan nyobain.
2: Bener.
0: Apa ya ke Bangkok pijatannya.
1: Wisata pijat ya, wisata pijat.
0: Iya, ada om itu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Wah, saya harus ngajak Didan kalau gitu.
0: Jangan ajak dia dong.
1: Lah kan dia juga Didan mah gimana aku? Bestie
0: jangan
1: banget
0: dong.
1: Gitu.
0: Oh, iya. Kita enggak jadi, kita kan pengen ke Bali bareng-bareng. Ya, belum jadi ya. Aja nih.
1: Belum jadi, siarannya udah dikurangin.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan nuansa musik yang manis dan lirik yang relate dengan kehidupan, Seketika diharapkan mampu menjadi lagu yang dekat dengan banyak pendengar. Ini dia Rizwan Fadilah, RN Boys, Mahalini dengan Seketika.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilduin. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 91.7 FM.

0: pada sibuk banget sih cari-cari
1: lapangan mah udah itu di KPAD ada lapangan.
0: Lapangan pedal di KPAD.
1: Nih anak-anak nih teman Fox nih karena mungkin baru wacana gitu. Jadi salah satu member dari kita di Danme Fitra Sakti ini baru sombong, dia baru beli raket padel baru.
2: Oh iya. Yeah.
1: Gitu.
3: Sama sepatu.
1: Sama sepatu baru. Eh sepatu mah dia banyak atuh dah. Sepatu padel tuh sama dengan sepatu tenis sama dah.
3: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya yeah, gitu kan yang flat gitu, gitu kan badminton sama di mana-mana dong. Badminton iya.
3: Di mana-mana.
1: Ini kita mau ngucapin selamat pagi dulu nih buat Kang Rafli.
3: Siapa? Kang Rafli, selamat pagi loh.
1: Selamat pagi Kang Rafli. Sebentar nih dia bilang awal-awal Wilujeng Enjing request lagunya Jam Van Halen atau Nirwana Gigi udah kita puterin tadi di jam 6 jam 7. Spesial dua lagu kita persembahkan buat Kang Rafli. Semoga Fox Radio tetap eksis ya. Yang disponsori, bukan disponsori Kang, memang kita duitnya dari sanga-sanga. Bye Bambang Pranoto. Terima kasih Kang Rafli. Sedih OG-nya hilang satu radio legend. Yes.
3: Betul.
1: Kita kehilangan enggak cuma buat di Bandung tapi di Indonesia.
3: Dan karena kalau buat kita bukan saingan.
1: Oh enggak.
3: Teman.
1: Kita teman. Ya. Justru ketika mereka hilang gitu, kita ngerasa sedih.
3: Sedih banget.
1: Tapi buat marketing kalau kita punya senang. Karena kita gak punya marketing nih. Marketingnya memang jago banget kita mah. Jago tidur.
3: Pancelain mulu dah dia. Aduh.
1: Tapi gini, ngomongin tentang masalah sesuatu hal yang bisa bikin jadi senang, itu bisa kita berapi-api dan berkeinginan untuk bisa punya kegiatan dari liburan atau wisata apa. Kalau aku mah itu apa namanya gak kepikir gitu untuk kemana ya. Paling udah pantai, gunung kan gitu-gitu melulu ya.
3: Iya.
1: Gunung juga kan berbagai macam ukuran ya.
3: Nah, kan lebih suka ke gunung katanya dibanding pantai. Kalau saya kan pantai.
1: Cara mendakinya
3: juga
1: beda loh. Cara mendakinya beda. Ada yang pakai dua tangan.
2: Oh, merangkak gitu.
3: Gimana merangkak tuh gimana naik gunung
1: atau dua tangan? Atau mungkin cuma dua jari doang. Itu kadang-kadang. Kalau aku gitu sih, aku sih cuma pengen sepedahan ke gunung
3: Oh gitu, dua jadi, tangan.
1: Iya, sepeda pakai dua tangan gak mungkin lepas tangan itu.
3: Iya kan.
1: Kayak apa, cross country.
2: Cross country
1: atau apa ya namanya Jo?
2: Downhill.
3: Oh.
1: Tapi memang butuh apa namanya
2: nyali kekuatan, ya kekuatan betul, juga. Kekuatan.
3: Gitu Om Aung tuh pengen ini ya ke gunung naik sepeda, terus yang naik sepedanya tuh yang di atas tali gitu ya. Gak sesuai sirkus atau apa?
1: Tapi gak sesuai itu di wahana wisata di Lembang banyak bisa.
3: Aduk itu, om duk itu mah. Aduh di dagu etatnya gini.
1: Ya dagu apa sih namanya?
3: Terus abis itu di foto.
1: Dream park.
3: Gitu. Foto dengan tangan dua. Nah guys bapak-bapak.
1: Terus kalau enggak, lamun tuh kurang naik karpet terbang gitu. Ya itu sih aku mah enggak terlalu banyak. Kalau Disa kan tadi pengen ke mana? Ke
3: itu wisata itu bukan wisata ya itu yang Waisak.
1: Apa namanya si balon
3: pelepasan lampion.
1: Lampion.
3: Jojo apa Jojo?
2: Aku mah pengen ke Eropa Utara.
3: Ah, emang ada apa?
2: Skandinavia.
3: Oh, pengen ke sana.
2: Lihat itu aurora.
1: Oh.
3: Aurora.
1: Di sini juga ada aurora.
2: Aurora apa?
1: Salon. Aurora salon aja, jauh-jauh ke Eropa. Emang apa sih? Emang
2: model itu bagus, gimana? Om. Apa langit-langitnya ya yang ada kayak awan nari gitu. Pokoknya indah lah pokoknya mah.
1: Itu di Skandinavia?
2: Iya, cuman di Eropa Utara
1: ada,
2: itu.
1: Oh, gak ada lagi di Eropa-Eropa lain?
2: Gak ada.
1: Yang di Otista mungkin toko Eropa.
3: Oh, nari-nari di awan?
2: Iya.
3: Oh.
1: Nari-nari, na-na-na di awan. Lagu siapa itu? Malik Esensial.
2: Ya? Nah, kayak gini om.
1: Oh, keren nih, bener. Ah, ini mah AI kali, Jo.
2: Enggak, ini asli ini.
1: Oh iya, dan gini.
3: Itu apa nari tapi di awan kumaha?
2: Iya, jadi awannya kayak, tuh kayak lagi disorot lampu, jadi awannya tuh goyang-goyang gitu.
1: Kayak ini ya, apa namanya? Kayak si permainan laser ya?
2: Iya.
1: Keren, eh.
3: Awannya goyang-goyang terus disawer enggak tadi?
1: Lain awan itu teman.
2: Apa dong?
1: Apa itu? Itu awoni itu. Eh, tapi kita mau ngajak dulu buat kamu nih teman Fox kalau misalnya pengen terlihat kulit mukanya untuk mengangkat sel mati, terus kemudian menutrisi kulit dan bisa bikin cerah wajah. Salah satunya adalah harus menggunakan sanga-sanga face mask.
3: Iya dong, itu mah harus banget ya. Bener. Rajin-rajin jangan cuma cuci muka biasa aja, tapi harus pakai face mask biar bisa mengangkat sel mati kamu, menutrisi kulit dan sekali lagi bisa bikin cerah muka kamu.
1: Betul.
3: Ya.
1: Sekali lagi kita mau ngajak buat kamu kalau pengen nge-request lagu favoritnya kamu boleh, tapi harus cerita dulu kegiatan dari liburan atau wisata apa yang sampai sekarang kamu ingin banget lihat dan datangin.
3: Betul.
1: Bromo udah pergi, Bromo udah pernah dis.
3: Bromo aku lupa kayaknya waktu kecil udah deh. Cuman waktu aku dulu pindah ke Bali, Pengen sempat, kan? Sempat gitu. Pengen tuh ini aku nonton tari kecak di Uluwatu.
1: Itu keren tuh.
3: Akhirnya,
1: aku belum sempat.
3: Udah ya. Kesampaian tuh dulu tari kecak di Uluwatu.
1: Oh, udah pernah. Oh, tari kecak, tari kecak. Kecak apa kecak sih?
3: Kecak.
2: Kecak,
3: kecak,
2: tari
3: kecak. Kecak. Kecak.
1: Iya, iya, iya.
3: Terus ini apa di Ubud?
1: Ubud apa Ubud?
3: Ubud kan danau
1: monyet.
3: Tuh.
1: Monyet. Monyet ngapain monyet di Ubud? Di sini juga ada Taman Hutan Raya Juanda banyak monyet.
2: Bener ya?
1: Ada jauh-jauh ke Ubud so. Ubud makan danau.
3: Iya, ada Danau Batur. Ya, ya. Di situ aku pernah ke Danau Batur.
1: Itu sah Batur atau?
3: Baturan Sata.
1: Oh gitu ya.
3: Tanah Lot.
1: Iya, oh di Bali.
3: Ya sadar lah itu sih. Tapi memang saat aku pindah, jadi aku pengen wisata aja gitu yang kayak orang-orang so aku datengin gitu.
1: Aku mah pengen ke ini ke Jatim Park.
3: Jatim Park.
1: Dimana?
3: Oh iya Jatim Park. Tuh anak aku udah.
1: Udah
3: mau ngapain ya? Om Aung ke Jatim Park?
1: Mandi bola.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Destiny's Child Brown Eyes. Seperti Kenny. Aku ya.
1: Apa?
0: Matanya coklat, hidung mancung.
1: Iya, iya. Oh,
0: bule banget kan?
1: Disama memang inspiratif untuk wanita-wanita yang lain.
2: Iya.
1: Ya. Jadi kan kalau kamu pengen kayak siapa ya? Kayak Disa Adiwinata. Semua tuh banyak yang pengen ngomong gitu.
0: Mana ada?
1: Ada.
0: Gak ada.
1: Orang KBB.
0: Siapa?
1: Cemun.
0: Cemun.
1: Tetangga kamu nanti ada Cemun. Cening. Nanti ada Cening. Cening.
0: Karena kalau aku mah selalu pakai tanah mila tanahmu dong.
1: Nah ini yang harus
0: sabunnya
1: kita kasih
0: tiap mandi.
1: Tahu.
0: Betul. Karena kalau pakai sabun tanah mila tanahmu yang klasik ya, udah mah seger, wanginya lemon, terus bisa dipakai buat gatel-gatel akibat biang keringat, jamur dan bakteri, dan juga menjaga kelembapan kulit. Jadi rajin-rajinlah kamu mandi pakai sabun tanah mila tanahmu yang klasik aja dulu, cobain ya.
1: Mudah-mudahan nih 24 negara yang akan kita bahas sekarang ini, mereka salah satunya adalah nanti pencinta dari sanga-sanga.
0: Oh iya
1: harus dong.
0: Dong
1: itu, ya.
0: Nanti harusnya oleh-olehnya dari Indonesia, bawa tuh.
1: Iya, dan gak cuma hanya di Amsterdam, tapi kan sanga-sanga juga akan melebar ke 24 negara yang akan kita bahas hari ini. Jadi bersumber dari Pandemic Talk Reset Pew Research Center, itu ada 24 negara menemukan satu hal yang cukup mencolok soal Indonesia nih. Ternyata 92% orang Indonesia ternyata belum pernah ke luar negeri sama sekali. Saya
0: Pak Irwan udah ke Singapura.
1: Iya ke Singapura ya.
0: Dulu kan
1: Singapura, Malaysia.
0: Malaysia, bener. Singapura.
1: Jadi artinya
0: dulu saya masih lihat tuh di Instagramnya ada.
1: Yang mana?
0: Foto libur aja dulu, zaman dulu.
1: Oh,
0: kenal
1: sama
0: Pak Irwan.
1: Iya.
0: Sekarang udah gak ada ya?
1: Udah gak ada. Udah saya tag Bu. Karena karena kasihan Bu. Jadi kesana tuh saya masih berharap gitu. Saya mah gentleman aja lah Bu.
0: Ya
1: udahlah, masa lalu ya.
0: Saya belum pernah ke luar negeri.
1: Duh, kasihan banget. Berarti artinya cuma 8% yang pernah berpergian ke negara lain.
2: Yeah.
1: Ya salah satunya adalah
0: Pak Irwan pernah.
1: Didan mah kemana sih tanya?
2: Oh iya.
0: Dia mah jangan ditanya.
1: Didan Ijan.
0: Pakai bisnis kelas.
1: Dimas.
2: Oh, Moti.
1: Moti Jepang
0: itu.
1: Kemarin waktu ketemu Didan. Jadi angka yang termasuk paling rendah di antara semua negara yang disurvei. Jadi dari sekian banyak negara, jadi negara kita tuh yang
0: paling rendah
1: yang pernah ke luar negeri. Gitu ya, jauh di bawah median global 79% dan cuma kalah dari India. India gitu-gitu juga tetap
0: luar
1: negeri juga, lebih banyak dibanding kita 8% begitu.
0: Dan tahu enggak penyebabnya bukan soal minat sebenarnya.
1: Tapi
0: ekonomi.
1: Udah enggak usah dijelasin. Udah kan. Kalau kita semua negara kita di Indonesia
0: kaya,
1: negara kaya semua pasti
0: ke luar negeri bener.
1: Gitu.
0: Dan Pew mencatat negara dengan PDB per kapita rendah seperti Indonesia cenderung punya tingkat perjalanan internasional yang rendah pula.
1: Yeah.
0: Tapi keinginannya tetap ada, bahkan besar 63% orang Indonesia yang belum pernah ke luar negeri mengaku ingin pergi kalau ada kesempatan, dan cuma 27% yang memang enggak tertarik sama sekali.
1: Itu yang 27% saya nggak tertarik karena kenapa ya?
0: Iya ya, kalau aku mah tertarik, tapi kan masalah ekonomi tadi, duitnya.
1: Ini mah yang 27% yang tidak tertarik, dua masalah tuh.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama memang tidak mau, ya. Yang kedua memang terboga duit.
0: Ya iya itu.
1: Itu ya. Tapi kan ada juga yang misalnya punya uang tapi dia tidak tertarik, kan banyak sebenarnya.
0: Benar. Ada
1: banyak
0: yang banyak.
1: Teman-teman gue juga gitu, Dis. Ada yang ya mungkin berlebihan, tapi dia nggak pernah mau ke luar negeri kecuali satu aja.
2: Apa?
1: Ya ke Mekah.
0: Oh,
1: itu aja.
0: Umroh
1: haji gitu kan, itu termasuk hal mereka bilang ada. Ya memang keluar negeri, tapi kan imah ibadah, benar.
0: Atau ada juga kayak saudara aku, duit ada, kesempatan ada, kan hiji.
1: Nah,
0: takut pesawat, naik pesawat.
1: Oh iya.
0: Dia trauma naik pesawat, duit dia banyak, waktu banyak,
1: tapi
0: dia enggak mau. Jadi kalau misalnya liburan juga yang bisa pakai mobil aja, dia tuh fobia yang pesawat gitu. Riweuh geus kitu mah nya.
1: Pesawat holik teh geuningnya kalau pebiana teh.
0: Pesawat holik mah berarti suka pesawat. Iya, itu sih.
2: Ngapung holik.

0: Fox News.
1: Rupiah kian melemah level Rp18.000 per dolar AS di depan mata. Dilansir dari detikfinance.com, Apindo bersama Indonesian IMA ya, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Forum Industri Nikel Indonesia dan GAPKI buka suara terkait ekspor sumber daya alam strategis lewat BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.
2: Sebagai informasi, mulai dari hari ini, tanggal 1 Juni 2026, BUMN PT DSI resmi mulai menjalankan peran dalam skema tata kelola ekspor satu pintu yang diterapkan secara bertahap untuk komoditas batubara, kelapa sawit dan juga ferroalloy. Bersamaan dengan itu juga kebijakan terkait devisa hasil ekspor atau DHE, komoditas SDA yang wajib disimpan ke bank pemerintah atau himpunan bank negara Himbara juga resmi berlaku mulai hari ini.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.
5: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
6: Tolong, Pak! Tolong.
5: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: Fox Radio Bandung.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Hari ini mah kita mau ngomongin masalah liburan-liburan, udah lah gitu lah.
1: Liburan ya?
2: All about liburan.
1: Oke, siap gitu. Liburannya ciri-ciri turis Indonesia nanti kira-kira seperti apa ya, kita akan bahas.
2: Terus juga nanti bahas komentar, gampang lah, simple lah.
1: Ya. Jangan kemana-mana, masih di Pagi Bandung.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: 107,7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Boleh kita beri tepuk tangan untuk Datuk and Friend.
0: Datuk and Friend. Tekil sih lagunya. Eh bisa juga dia. Tadi kan dia mah seberapa bisa.
1: Dia kan kalau keyboardis kan memang multi talent.
0: Iya. Yeah.
1: Lagu apapun dia harus bisa. Karena dengan keyboard aja dunia itu bisa party selamanya.
0: Wah, oh, sih. Iya benar.
1: Dan salah satu pemilik gelar satu-satunya di Indonesia kan SE, Datuk SE.
0: Sarjana Elektron.
1: Tapi gini, buat Manfox jangan sampai lupa, kita mau ucapin terima kasih banyak tuh buat Fahri ya tadi ya.
2: Iya, Fahri.
1: Fahri coba-coba dicek dulu nih. Fahri
0: selamat request
1: pagi.
0: Lagu itu.
1: Betul. Bukan lagu itu, tapi Fahri mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Fahri. Mawawong, Budisa, hai. Mas Jojo, Mas Kemir. Fahri dicemplas habis mandi. Wih, sambil bersihkan kamar mandi. Wah keren ini. Nyuci alat-alat makan dan kolor. Kolornya disebutin. Kolor pagi Bandung. Terima kasih. Sambil-sambil Fahri minta lagunya Reza Artamevia atau Penny Thai. Aduh dong. Mentang-mentang di kamar mandi requestnya Penny Thai. The Love You Want. Reza Artamevia aja dia. Oke mari tungguin lagunya.
0: Oke terima kasih Fahri.
1: Tadi ada Julia Cantik juga tuh dibilang terima kasih Kak. Seperti biasa Angie Carvalho mintanya lagunya Remuk OTW.
0: Oke, okay, Angie ya. Siap ya, nanti tungguin siap, ya siap. Julia. Ini juga kita mau ngasih tahu kalau kamu harus banget nyetok yang namanya Ultimate Minyak Sanga-Sanga ya.
1: Bener.
0: Karena kalau kamu udah punya Ultimate Minyak Sanga-Sanga di rumah atau misalnya di tas kamu, itu kalau ada penyakit atau misalnya kamu apa, itu bisa mempercepat penyembuhan ya. Karena Ultimate Minyak Sanga-Sanga itu berhasiat melancarkan peredaran darah, nyeri sendi, dan juga bisa melegakan nafas.
1: Itu yang paling penting. Sekali lagi silakan untuk di pakai yang namanya minyak sanga-sanga. Ultimate-nya 270 aja ya.
2: Yeah.
1: Harganya. Kalau yang ultimate. klasik 170 kan?
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Benar 270 ya?
2: Yang mana?
1: Yang ultimate-nya berapa? Sanga-sanga?
2: Yang ultimate-nya 270.
1: 70. Yang
2: 230.
1: 230. Kalau yang 170 yang klasik. Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita ketemuan dulu. Ini mana nih? Sama bahas komentar.
1: Yang mana
0: ya?
2: Kemarin ya.
1: Udah nyebutin udah.
2: Ya boleh tuh yang Pak Irwan tuh.
1: Yang mana?
2: Yang duta.
1: Udah kemarin.
2: Oh, udah itu.
1: Kemarin yang mana sih?
0: Dis. Kemarin yang itu yang Nikita Willy itu udah.
1: Udah ya?
0: Udah yang itu. Mana ya? Tunggu aku punya enggak ya? Sebentar.
1: Ada itu ada. Oh ini paling ini ada juga nih. Oh tapi ini yang kemarin tuh MBG.
0: Nah ini ada lagi sih yang ini. Tapi coba.
1: Ada.
0: Tapi ini emang gak ada ini aja. Gak ada. Gak ada suaranya tapi yang itu aja gitu ya.
1: Yang mana?
0: Yang aku kirim.
1: Oh ini ada nih.
0: Nah kita akan bahas komentar. Jadi ada.
1: Sering banget disangka cindo padahal aku adalah asli warga Jambi gitu. Okay.
0: Tapi mukanya udah gak ada cindo-cindonya. Ini
1: kayak ini ya, kayak apa namanya?
0: Kita bukannya body shaming ya. Ya dia mah bikin konten begini minta dihujat satu warga Indonesia.
1: Kan kita mah cuman hanya bahas ya komentar-komentarnya.
0: Ini dari Jamet Kuproy IG ya. Sering banget, jadi ada cewek joget-joget. Sering banget disangka cindo, padahal aku asli warga Jambi. Maksudnya mukanya tuh sebenarnya dia gak ada cindo-cindonya banget. Dan ini kata orang-orang, siapa yang bohong itu Kak, biar aku tegur.
1: Apakah ini cici-cici mangga dua Kak? Cino.
0: Terus kan dia tadi goyangnya, kamu tahu goyang kicau mania sambil tutup hidung. Sambil geber-geber gitu kan. Terus ada netizen yang bilang, dia gibasin bau kentutnya sendiri.
1: Ada yang bilang, dia bener cindo loh.
2: Apa itu?
1: Cireng Jano.
0: Cireng Jano.
3: Neng tos saminggon ieu teh salira akang teu teraraos sarang pegal-pegal ieu teh jiga nama
1: gara-gara sok kahujanannya.
3: Bisa jadi eta teh Kang. Mun Neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanesna henteu.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
3: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 91,7 FM Fox di Bandung Feel Good. Ini lagu original soundtrack
1: film apa?
0: Filmnya ini film apa sih? Shakespeare in Love kan filmnya kan? Si Layla Kailif.
2: Dulu tuh aku punya anak namanya Kayla. Karena aku suka
0: gara-gara ini.
2: Iya, sama Layla Khalif. Cuman kalau
0: Layla ini Layla.
2: Layla. Nah, Khalifnya jadi aku kaknya ganti jadi Kayla. Oh. Kayak cantik aja gitu denger nama
3: Adrian Khalif gitu. Beda ya?
2: Beda. Itu bakal penyanyi kesukaan saya.
0: Enak-enak tuh lagu yang baru yang jadi press release tuh enak juga tuh, Jo. Adrian Khalif.
2: Saya tuh kayak berasa di soundtrackin kisah cinta percintaan saya sama Adrian Khalif.
0: Adrian Khalif.
2: Pas dia keluarin lagu ini, kok aku banget. Pas dia lagi keluarin ini, kok aku
0: ngepas banget.
2: Banget
0: ya.
2: Itu.
0: Tapi saya meyakini tuh kalau Adrian Khalif memang sering keluar negeri.
2: Iya, dan dia tuh pintar banget tahu ternyata.
0: Kan bokap
2: iya.
0: Kalau enggak salah
1: itu,
0: ini ya.
1: Apa?
0: Diplomat ya?
1: Betul.
2: Iya.
0: Bokapnya diplomat.
2: Pintar, iya.
0: Kalau kita mah diplomatnya rokok.
2: Tapi kalau ngomongin liburan ke luar negeri, itu kan kayaknya emang jadi impian sebagai sebagian turis Indonesia ya.
0: Semua kali.
2: Selayaknya turis pada umumnya. Nah, turis Indonesia juga punya kebiasaan dan ciri yang unik setiap kali jalan-jalan. Pengen tahu apa aja? Berikut 3 ciri turis Indonesia dilansir dari Kumparan.
0: Ini beneran nih. Minta foto sama bule. Yang pertama, jadi mau di negeri sendiri atau di luar negeri, wisatawan Indonesia sangat senang kalau ketemu sama bule. Makanya gak heran waktu lagi jalan-jalan dimanapun ada aja yang tiba-tiba mepet bule buat diajak kenalan atau juga foto. Oh aduh,
2: ini biasanya mama nih.
0: Ya,
2: ya kan. Tapi ada bulenya foto weh.
0: Cowok jarang kali ya?
2: Jarang. Tapi kalau di Bali itu mau artis bule aja tuh cuek aja. Kemarin aja John Legend atau siapa ya orang-orang pada biasa aja gitu. Ya kita-kita yang tahu ya, gitu.
0: John Legend, John LBF.
1: Aduh rincim.
0: Iya rincim sekarang. Itu yang pertama tuh, minta foto bareng sama bule.
2: Yang kedua, ciri turis Indonesia selanjutnya adalah rempong. Jadi demi menghasilkan fit yang instagenik buat dipandang, biasanya turis Indonesia akan membawa banyak pakaian, sepatu, dan aksesoris buat menunjang penampilannya. Nah, setiba di tempat tujuan, mereka ini sibuknya foto terus-terusan sama belanja.
0: Ya.
2: Ada yang cuma berapa hari keluar negerinya tapi kopernya banyak.
0: Ya karena buat itu kali.
2: Cewek sih biasanya kayak gini.
0: Pengen tampil wah gitu. Mumpung ke luar negeri nih, jadi foto-foto si tempat-tempat fotonya yang benar-benar bisa dimanfaatin buat dia gitu.
2: Mm-mm.
0: Yang ketiga, berisik. Ah, biasanya karena terlalu excited datang ke negara yang baru, kamu suka nggak sadar kalau ternyata terlalu asik berhahi dengan teman-teman. Bisa jadi karena menertawakan kebodohan masing-masing, berdebat soal tempat makan, bergosip atau mungkin tersesat, dan itu akhirnya bikin malu.
2: Iya.
0: Dari mana sih itu? Indonesia.
2: Indonesia. Eh, hey, kemana tuh ya? Iya ya, hadiah we. Hayu atuh eta foto heula atuh.
0: Kan itu kadang-kadang bikin malu gitu.
2: Tapi ya banyak juga sih cewek-cewek Indonesia yang keluar negerinya postingnya sendiri.
0: Sendiri itu.
2: Atau enggak tangan doang gitu.
0: Oh gitu. Terus nanti di cocokologi gitu.
2: Cocokologi.
0: Tempatnya kok sama nih?
2: Iya.
0: Ya gitu.
2: Peliharaan siapa nih?

0: perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Menjaga imunitas tubuh tetap prima adalah investasi kesehatan jangka panjang yang sangat krusial. Salah satu nutrisi dalam memperkuat sistem pertahanan tubuh ini adalah vitamin D, dikenal dengan sunshine vitamin. Jadi nutrisi ini punya peran vital dalam mengatur respon imun, bawaan, dan adaptif.
2: Jadi kekurangan vitamin D itu bisa menyebabkan tubuh lebih rentan terkena infeksi saluran pernafasan dan kelelahan kronis. Kalau kamu ngerasa sering sakit atau mudah capek gitu kan, mungkin ini saatnya buat kamu mengevaluasi kadar vitamin D di dalam tubuh kamu.
1: Itu selain
2: itu
1: buat kedapetin nasihat kesehatan, pastinya balur juga badan.

0: Kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping sama sekali.
1: Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, terus juga di Apotek Kimia Farma di Century, K24 juga di Fox Radio Network. Untuk info lebih lanjut silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
2: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Sing ada lawan.
1: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Fox News.
1: Fox News.
2: Bandara Hussein akan direaktivasi. KCIC tidak khawatir penumpang tergerus. WUS punya daya tarik. Dilansir dari Kompas.com, PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC mengaku tidak khawatir dengan rencana pemerintah mengaktifkan kembali layanan penerbangan komersial di Bandara Hussein Sastra Negara. KCIC menilai kehadiran kembali penerbangan komersial tidak akan menggerus jumlah penumpang WUS karena kereta cepat tersebut memiliki daya tarik tersendiri yang berbeda dari moda transportasi lainnya.
3: Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, banyak wisatawan khususnya dari luar negeri menjadikan WUS sebagai bagian dari pengalaman perjalanan saat berkunjung ke Indonesia. Menurut Emir, status WUS sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara menjadikannya lebih dari sekedar sarana transportasi. Ia menilai WUS telah berkembang menjadi salah satu destinasi yang ingin dicoba wisatawan.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Gak kerasa banget.
0: Emang gak kerasa dari Pak dari kemarin?
1: Gak kerasa yuk. Baru kayak, Jojo baru duduk nih, baru duduk.
0: Kayak baru pemanasan tuh udah basah, keringetan. Yeah. Kayak olahraga tuh kayak menurut aku tuh kayak kurang.
1: Sebenarnya kan kalau menuju klimaks itu kan proses ya.
2: Yeah.
1: Ini mah prosesnya nggak kerasa, jadi tiba-tiba klimaks aja. Wah wow, udah jam 9 lagi. Tapi gak apa-apa, setelah ini bakal ada select, New Select Indonesia bareng sama Ijan Mandangi. Boleh kamu request lagu-lagu versi Indonesia terbaiknya kamu.
0: Betul sekali Pak Irwan. Ya. Ayo Pak Irwan mau cerita nih kayak.
1: Kan, sekarang kan musim udah mulai berubah nih. Udah mulai agak apa namanya Jo, kemarau juga.
0: Yeah.
1: Tapi kadang-kadang ada hujannya juga.
0: Yeah.
1: Kan banyak nyamuk tidur rumah.
2: Betul.
1: Akhirnya pas kemarin tuh bilang si Mama T.A. beliin atuh si obat nyamuk. Kalau gak nyamuk semprotan biar nyamuk ada di rumah. Terus aku bilang ke si mama, biar nyamuk gak ada di rumah mah gampang.
2: Gimana caranya?
1: Jangan pernah nyimpen sendal di depan.
0: Nanti takut disangka

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Kalau jam 9, udah pasti kamu harus stay tune barengan Ijen Mandagi. Kali ini di Selekta Indonesia ya. Yes, biasain. Ijen Mandagi sekarang di Selekta Indonesia, teman Fox. Request lagu Indonesia favorit kamu sambil chill-chill dikit, atau yang ada deadline-deadline, yah, Ijen temenin, yah.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Nanti ngomong sama teman Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijen Mendagi di Selecta Indonesia ya. Wait, sambil ngecek-ngecek ini. Kalau misalnya teman Fox hari ini lagi ngelakuin aktivitas-aktivitas kamu, yang paling benar tuh dengerin Selecta Indonesia jam 9 sampai jam 11 ya. Ijen bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu. Ah, udaranya cerah. Tapi hati kamu cerah enggak? Harus cerah dong, dicerahin sama Ijen Mandagi aja ya. Boleh request di 08122 4774 917. Yeay. Aduh, kalau Ijen mah lagi pengen apa ya hari ini ya? Lagi pengen sesuatu yang asin-asin. Apa ya kira-kira ya teman Fox? Sesuatu yang asin-asin. Pengennya sih yang kuah-kuah gitu untuk sarapan. Ada ide gak? Kira-kira apa gitu? Yang pasti mah jangan sarapan kanebo kering. Aduh,

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Fox News. Fox News.
1: Polemik lomba cerdas cermat LCC 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang sempat menuai sorotan publik memasuki babak baru. Sidang perdana terkait gugatan dari advokat David Tobing akan digelar pada Selasa pekan ini. Untuk diketahui, advokat David Tobing menggugat MPR, dua juri hingga master of ceremony lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat yang ramai dikritik lantaran penilaian terhadap SMA N 1 Pontianak tak profesional. Penggugat A menilai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan sejumlah pihak, dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Player SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hello, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih barengan Ujian Madagi, teman Fox. Rame banget nih yang live TikToknya. Wah, menyenangkan. Aduh, kalau Ijen tuh senang banget kalau misalnya berinteraksi sama orang banyak, berinteraksi sama teman Fox. Ijen masih tunggu requestannya, sambil Ijen bakalan bacain yang udah masuk nanti, oke?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

From your feel good station, Ijan Madagi Select Indonesia. Saat Ijan Madagi bacain requestannya udah masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Ini ada Win, nggak ada namanya, Sabrina Leonor, gitu juga dengan Kak Galuh. Ada juga Kak Andi. Bagi Om Ijan, lagu openingnya bikin kangen ibu katanya. Request Dokter PM. Lupa aku belum puterin sebentar Kak. Aduh maafin ya. Dokter PM Damai Mimpi, yes, Ijan puterin sekarang. Maaf ya. Biasa nih, Ijan puterin buat Kak Andi. Thank you ya. Hari pertama kerja di bulan Juni, semoga mendapatkan hal-hal, mendatangkan hal-hal baik untuk kita semua. Trims Om Ijan sama-sama. Ada Tenani, Tenani. Hai. Bagi Kak Ijan, Nani di Cicahem. Request lagu dari Java Jive Menikah udah Ijan puterin ya Kak ya. Eteh ya. Salam untuk semua kru dan teman Fox dimanapun berada yang selalu setia dengerin musik maraton. Bukan musik maraton, Selekta Indonesia. Sehat selalu, terima kasih dibacakan di play lagunya Selekta Indonesia, Kak Ijan lupa katanya. Ada Bunda Naya, Bun kemana aja? Bagi Kak Ijan, kalau aku sarapannya tadi ulen goreng. Aduh, ulen goreng enak Bun. Mau lagu, pengen lagu lawas dari Smash, udah Ijan puterin ya, I Heard You. Lagunya buat berudah kelas 6 yang sedang prepare perpisahan, semoga lancar performance-nya. Dan buat Ijan Mandagi, makasih Ijan, makasih Fox, sama-sama. Kalau ini request Vanessa Z, Sabrina Leonor juga ada yang request. Kak Chandra, Kak Chandra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen request lagunya Adio, meski kita akan selalu indah, siap. Kirim salamnya buat Ijan dan all crew Fox, buat teman Fox, Kak Ros, Tenani, Om Rudi, Kang Johan, Kang Jaya, Kang Apoy, MS Perbana, Ceprio, Kemot. Terus spesial buat Regat Clothing aja, makasih. Sama-sama. Ini juga, oh, makasih kau udah diputerin lagunya dari Kim Jong Un. Weh, Kim Jong Un. Ini Cintakan Membawamu. Ada Fahri juga. Ini kata Fahri, assalamualaikum. Oh salah, All New Selekta Indonesia, mau request lagunya Warna Rindu Ini, siap Fahri. Ijan bakalan puterin. Menyenangkan berinteraksi dengan kalian semua teman Fox. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau misalnya nanti sekali-sekali pada datang ke sini ya, kita buat Selekta Indonesia Fest gitu, festival. Waduh, yang penting mah seneng-seneng, gak cemedut aja kayak kamu.

0: Didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Lagu ini berbicara tentang hubungan yang terus bertahan meski dipenuhi pertengkaran, ego, dan rasa lelah. Karena dibalik semua masih ada rasa sayang yang gak hilang. Melalui 2001 kali, Adrian Khalif menghadirkan cerita yang sangat dekat dengan realita banyak pasangan. Hubungan yang dipenuhi perdebatan, emosi dan kesalahpahaman, tetapi tetap dilandasi rasa sayang yang sulit tergantikan. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: Yeah.
1: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, kalau misalnya kamu udah encok di usia muda, nah ini perlu dipahami sama kamu ya, supaya kondisi ini tuh bisa

0: dicegah sejak dini. Meski sering dianggap sebagai masalah pada orang yang berusia lanjut, encok juga bisa muncul pada usia muda akibat pola hidup dan faktor kesehatan tertentu. Encok di usia muda sekarang semakin sering terjadi. Ada berbagai penyebab encok di usia muda, mulai dari faktor keturunan sampai pola hidup modern dan pilihan makanan sehari-hari yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kondisi ini. Bahkan pada generasi muda yang aktif sekalipun, teman Fox. Untuk mengurangi nyeri encok, kamu bisa balur dengan sanga-sanga minyak balur klasik, karena sanga-sanga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Diolengga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
1: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Sing ada lawan.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

0: Fox News.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta wilayahnya ditetapkan oleh Pemprov Jawa Barat dengan status darurat sampah. Hal itu karena ada banyak tumpukan sampah usai libur panjang akhir pekan kemarin. Permintaan itu dilontarkan Walkot Bandung saat ditanya wartawan soal kondisi evaluasi libur panjang di Kota Bandung. Ia awalnya mengatakan selama libur panjang wilayahnya mengalami lonjakan sampah secara signifikan. Di momen inilah Farhan kemudian mengutarakan keinginannya supaya Bandung statusnya ditetapkan menjadi wilayah darurat sampah, sehingga kemudian Pemkot Bandung bisa melakukan segala cara untuk menangani tumpukan yang terjadi di lapangan. Dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Pontu kan paru-paru kota ya, paru-paru tempat kita. Jadi dia menyerap CO2, melepaskan O2. Bener kan ya, oksigen. Nah, tahu nggak jumlah pohon di bumi diperkirakan mencapai 3 triliun atau 3.000 miliar. Dan angka ini jauh lebih banyak daripada perkiraan jumlah bintang di galaksi Bima Sakti yang berkisar 100 miliar.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Neng, tos samingon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
1: Feel good.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa, setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Olahan dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, ada informasinya bisa dinikmati dalam jangka waktu lama.
2: Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca kebocoran, Dinas Lingkungan Hidup segel pabrik mortar di Kemang, Bogor. Pemkot Bandung sambut baik reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang segel dalam pengawasan di area pabrik mortar di Kecamatan Kemang. Tindakan ini menyusul terjadinya semburan debu semen yang menutupi puluhan rumah warga di Desa Jampang akibat kebocoran pipa produksi.
4: Petugas PPLH DLH Kabupaten Bogor menjelaskan penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga, sekaligus menunggu pihak perusahaan menyelesaikan proses perbaikan.
5: Terkait aduan, dan kita sudah melakukan pemasangan papan peringatan dan PPLH lain atas bocornya galon yang ada di PT Mekar. Sebenarnya itu ada bocor di pipa situ yang sehingga mengakibatkan debu. Jadi ini dalam pengawasan DLH sampai mereka memperbaiki semuanya.
4: Sementara itu, pihak PT Mortar Nasional Indonesia mengakui terjadinya kebocoran pipa produksi yang menyebabkan semburan debu ke pemukiman warga. Pihak perusahaan mengaku telah bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
6: Sehingga menyebabkan si silo itu bocor. Ya, jadi terjadilah si tabu itu keluar. Kita tanggung jawab semuanya. Jadi untuk kerugian materi yang kita tangani secepatnya.
4: Warga berharap pihak perusahaan segera menyelesaikan perbaikan agar kejadian semburan debu semen yang meresahkan masyarakat tidak kembali terjadi.
3: Pekan lalu, suasana di Kampung Kebonbolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mendadak gempar dipicu kemunculan seekor buaya muara di aliran sungai Cibato.
7: Predator pertama kali diketahui oleh warga bernama Sandi saat melintas di area Batu Moyan. Sadar akan bahaya, ia langsung memberitahu warga sekitar. Warga pun kompak mengepung dan mengevakuasi buaya itu secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Petugas relawan Asep mengonfirmasi bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi begitu menerima laporan guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi gotong royong warga tersebut membuahkan hasil, buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 10 kg itu berhasil ditangkap. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Asep menjelaskan bahwa saat ini predator tersebut sudah diamankan di pos 5 Damkar Cibadak untuk penanganan sementara. Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk memperketat kewaspadaan. Pihak terkait masih terus bersiaga di sekitar aliran sungai guna memastikan keselamatan warga setempat.
8: Tadi saya kan dapat laporan dari masyarakat adanya buaya yang badannya dicacih di batu kelir. Sebenarnya warga itu melakukan ke saya dan saya langsung berhati sini sampai ke TP. Alhamdulillah buayanya sudah diamankan oleh warga sekitar. Dan sementara buayanya akan diamankan dulu di penampungan. Lalu akan diserahkan kembalikan ke pihak.
3: Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.
9: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.
10: Saya mendapatkan kabar Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein. Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antar kota di dalam Pulau Jawa.
9: Secara terpisah, dan Lanud Husein Sastranegara Bandung, Marsma TNI Irman Faturrahman mendukung penuh rencana pemerintah terkait reaktivasi Bandara Husein Sastranegara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana penerbangan saat ini masih dalam kondisi siap digunakan, termasuk untuk melayani pesawat tipe Boeing maupun Airbus.
11: Kesiapan kapanpun dibuka kami siap. Kami Lanud Husein Sastranegara intinya menerima secara positif untuk kemajuan dari Kota Bandung dan Jawa Barat pada khususnya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kabar duka menyelimuti salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Iza meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema.
12: Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema. Terekam saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf melepas jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza, di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk dimakamkan di kediamannya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf menanduk keranda jenazah ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Ribuan santri serta masyarakat menyambut kedatangan mobil jenazah di Pondok Pesantren Buntet Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta akibat sakit yang diidapnya.
13: Ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda apa gitu. Malah santri ada yang suruh beli pisang, ada yang suruh beli rujak. Tiba-tiba kemudian plak pingsan saya itu. Dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter luar biasa. Dikatakan berhenti sebentar detak jantung. Nah setelah itu langsung dirujuk sorenya ke Mitra. Nah di Mitra dirujuk lagi ke Jakarta. Nah sampai semalam itu ya itu sebetulnya sudah tidak ada.
12: Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka di Pondok Pesantren Buntet, jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon ini langsung dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
3: Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
14: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
15: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh. Dideng-deng ya.
14: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kilogram daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
16: Setiap tahun memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak bisa akan diiklankan seperti itu? Karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu, jadi takutnya nggak kehandle. Jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya. Jadi kami yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo. Ada yang 30 kilo ada satu orang. Kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: 91,7 FM
0: Fox Radio Bandung.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id
3: 91.7 FM. Feel good.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung ajukan status darurat sampah. Pemenang lelang pengelolaan Bandung Zoo segera diumumkan. Polisi tangkap pemalak mobil plat B di Dago. Saya Yudi Dirgantara, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan beralasan lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan sejak Lebaran hingga rangkaian long weekend pada beberapa pekan terakhir berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Pemerintah Kota Bandung masih menunggu keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jika status tersebut ditetapkan, maka pemerintah daerah dapat mengambil berbagai langkah kebijakan darurat untuk mempercepat penanganan persoalan persampahan.
2: Kota Bandung tuh nggak punya TPA, ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Apabila ada sisa-sisa tumpukan, ya memang pada dasarnya harus kita dibantu oleh gubernur. Pada saat bersamaan juga kami sudah mengajukan pada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami sedang menunggu ketetapan dari pemerintah provinsi mengenai ketetapan Bandung dalam keadaan darurat sampah sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah darurat dalam hal kebijakan.
1: Lembaga konservasi yang berminat mengelola kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo bertambah 2 sehingga menjadi 5 lembaga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penambahan tersebut akan diketahuinya saat menghadap ke Kementerian Kehutanan pada Rabu 3 Juni 2026. Sedangkan pemenang lelang pengelola Bandung Zoo akan diumumkan pada 5 Juni 2026 mendatang. Farhan menegaskan lembaga konservasi yang menjadi pemenang lelang harus melakukan fungsi pemanfaatan kebun binatang yaitu konservasi, pendidikan, dan pelepasliaran. Selain itu, pengelola baru dipersyaratkan untuk tetap mempekerjakan para karyawan yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
2: Bandung Zoo itu insya Allah tanggal 5 kita sudah pengumuman pemenangnya. Kita memberikan kesempatan kedua pengulangan lelang. Sekarang ada 4 atau 5 peserta itu. Saya baru akan tahunya besok, Rabu saya baru akan tahu ketika saya menghadap ke Kementerian Kehutanan. Pada dasarnya namanya kerjasama pemanfaatan. Maka siapapun yang mendapatkan hak, fungsi pertama adalah pemanfaatan. Pemanfaatan konservasi ex situ, di mana salah satu tugasnya adalah konservasi, pendidikan, dan pelepas liaran. Ini penting nih, 3 tugas ini. Nah itu tugas utamanya. Sedangkan pemanfaatan untuk tujuan hiburan, nah itu ada di poin-poin berikutnya.
1: Sebanyak 121 karyawan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo terus melakukan pemeliharaan dan perawatan kandang di dalam area agar fasilitas yang ada tetap terjaga dalam kondisi baik. Perbaikan dilakukan anggaran dari pemerintah provinsi dan donasi dari sejumlah pihak. Humas Bandung Zoo, Sulhan Safei mengatakan, para kiper juga secara bergantian memantau dan memberikan pakan rutin setiap hari. Menurutnya, para karyawan siap menanti pemenang lelang yang akan diputuskan dalam waktu dekat.
3: Setiap hari, para kiper merawat satwa, memberi makan satwa, tim yang lain, kebersihan dan yang lain ikut membantu pembersihan kandang, pembersihan lumut-lumut di area kawasan Bandung Zoo. Siapapun yang menang dalam lelang nanti, seluruh karyawan menyatakan siap untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun, kami merasa ini adalah rumah kami dan kami akan mendukung setiap program pengelola baru ke depan agar kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo bisa kembali beroperasi seperti sedia kala.
1: Perawatan hewan yang menjadi koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo terus berlangsung sambil menunggu pengelola baru lembaga konservasi yang ada di pusat kota Bandung tersebut. Penjaga transisi Bandung Zoo, Rohman Suryaman menyatakan, para pekerja tetap bertugas seperti biasa biasa dan mendapat upah dari pemerintah Kota Bandung untuk merawat dan memberi pakan hewan atau satwa. Rohman mengatakan para pekerja berharap pengelola yang baru nanti bisa bekerja sama dengan mereka yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
4: Tapi intinya sih kalau karyawan mungkin lebih ke fokus kerja aja. Bagaimana siapapun yang menjadi pengelola kita siap bekerja sama dengan baik. Bahkan sampai saat ini masih diberi sama pemerintah Kota Bandung.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sepanjang libur panjang Idul Adha 2026, lebih dari 119 ribu penumpang menggunakan jasa kereta api di berbagai wilayah kerja PT KAI Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, hingga Minggu 31 Mei 2026, penjualan tiket tercatat mencapai 116 ribu lebih atau 114,4% dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 102 ribu tempat duduk. Menurutnya, tingkat okupansi yang melampaui 100% dimungkinkan karena adanya pola perjalanan penumpang yang dinamis, sehingga satu tempat duduk dapat dimanfaatkan lebih dari satu pelanggan dalam relasi yang berbeda.
7: Pada masa libur panjang Idul Adha 2026, mulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2026, mencatatkan sebanyak 116.860 pengguna jasa kereta api atau 114,4% dari ketersediaan tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 102.186. Total keberangkatan sampai dengan 1 Juni untuk semua kereta dan semua stasiun dari wilayah Daop 2 Bandung mencatatkan sebanyak 121.659 pengguna jasa kereta api.
1: Viral di media sosial yang memperlihatkan rekaman seorang pria melakukan pemalakan terhadap sejumlah kendaraan berplat B atau asal Jakarta di kawasan Dago Atas Kota Bandung. Aksi pemalakan terjadi saat masyarakat dan bobotoh merayakan kemenangan Persib Bandung beberapa waktu lalu. Kapolsek Coblong, Kompol Ricky Erickson mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, pihaknya berhasil menangkap pelaku pemalakan tersebut. Menurutnya, saat kejadian, pelaku yang mengaku bernama Demon melakukan pemalakan dalam kondisi mabuk. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Coblong.
8: Pada saat itu di Jalan Insinyur Haji Juanda, ada satu orang berinisial D melakukan pemalakan, menyetop kendaraan-kendaraan yang menggunakan plat B dan dimintai uang saat melewati jalan tersebut.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ditulis dan diciptakan oleh Alan Anderson, Lost in Goodbye mengangkat pengalaman yang cukup dekat dengan banyak orang, yaitu proses mencoba melangkah maju tetapi masih terbayang dengan masa lalu. Lost in Goodbye menggambarkan fase yang sering dialami banyak orang ketika proses melupakan belum sepenuhnya selesai dan perasaan masih tersisa, tapi udah terlanjur memutuskan hubungan. Ini dia Rimar dengan Lost in Goodbye.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Bulir. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.voxradio.com. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, kabarnya gimana nih? Hari pertama kerja setelah libur panjang. Ada yang malas atau ada yang masih kepikiran liburan atau kayak masih nanggung nih gue liburnya Pep. Gila kali, udah kelamaan. Gak apa-apa lah ya. Hari ini seru senjanya ngebahas apa bareng Pepi, tungguin aja. Sampai jam 6 nanti, seru senja Pepi Trevi.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good, Baby Trevi, Seru Senja, Back Again, teman Fox. Ya, sekarang ada yang nanya tadi Bang Fahri, mulai jam berapa? Jam 4. Ya, jadi kalau biasanya jam 3, sekarang kita mulai jam 4. Oke, buat teman Fox semuanya juga yang hari ini memang lagi ngerasa masih penyesuaian setelah libur panjang gitu ya. Selamat menikmati lagi. Back to reality. Harus tetap semangat tapi ya. Seperti biasa setiap sore Pepe bakalan nemenin kamu dengan info-info yang trending di media sosial. Sore ini Pepe masih mau bahas tentang Bandung sih. Kayak kemarin tuh ada preman sama Okem gitu ya, yang malak dari luar Bandung minta duit buat mabuk. Mau ngomongin tentang hilangnya 7 motor dari pengunjung festival musik di Tritan Point Bandung akhir minggu yang lalu ya, hari Sabtu acaranya. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dari Polrestabes Bandung dan juga Polsek Panyilekan, area parkir di lokasi konser diduga nggak punya petugas parkir maupun pengawasan CCTV. Pengunjung juga disebut diarahkan buat nggak ngunci stang kendaraan ya, sehingga memudahkan pelaku membawa kabur motor yang diparkir di area tersebut. Polisi sekarang masih memburu terduga pelaku dan melakukan pendalaman kasus. Sementara itu, para korban ini mendesak kepolisian buat mengusut tuntas pencurian ini dan meminta pihak pengelola dan juga petugas keamanan yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan di area konser. Mereka berharap kejadian serupa nggak kembali terjadi pada pengunjung maupun wisatawan di Bandung. Dari info.bandung, teman Fox ya. Ini tuh dulu aku pernah event di Tritan Point. Sorry nih, gue gak akan nyebut event apa lah ya. Tapi yang pasti musik, karena memang biasanya event musik aja di situ. Dan otomotif kalau nggak salah pernah nih. Jadi di situ memang ada beberapa oknum lah ya, biar aman. Petugas parkir yang liar, tapi nggak liar, ngerti nggak? Terorganisir, parkirnya juga nggak jelas, becek, nggak nyaman. Kebetulan aja karena Pepi itu ngisi acara di sana, jadi punya akses untuk parkir di tempat yang relatif lebih aman. Nah, jadi masuk di dalam yang areanya lebih dekat ke gate gitu ya, gate belakang. Pada saat itu juga ada beberapa motor yang hilang yang Pepi tahu. Karena memang benar nggak boleh dikunci stang dan alasannya biar gampang untuk mindahin. Dan itu tuh untuk bayarnya di awal, teman Fox ya. Bayar di awal. Biasanya kan kita parkir dulu baru bayar. Kalau ini enggak ya. Setelah lo bayar, acara konser beres, hilang deh tuh. Kosong. Kosong apanya? Motornya banyak, petugasnya enggak ada. Enggak tahu pada kemana, teman Fox ya. Gaib, ini benar-benar gaib ya. Tolong diusut tuntas memang. Kalau enggak salah ini sampai ada bikin grupnya gitu ya yang kehilangan. Waduh, bahaya nih. Coba tolong dikondisikannya Bapak-bapak polisi.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan tetap sasa.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Eh, sepi teman Fox? Enggak, Deng. Ada di sini, enggak kemana-mana ya. Ini mau ngomongin lagi soal Amerika. Gila ya. Ini kerawanan pangan di Amerika Serikat dilaporkan makin memburuk. Survei The Feed New York pada Februari 2026 terhadap sekitar 1.200 kepala rumah tangga menunjukkan 10% rumah tangga di Amerika Serikat mengaku gak punya cukup makanan atau punya anak yang harus melewatkan makan justru. Angka ini naik tajam dibanding Juni 2020 saat pandemi COVID. Lebih dari sepertiga rumah tangga juga mengaku harus memakai tabungan darurat buat bertahan hidup. Ya, sementara lebih dari 15% ini bergantung pada donasi makanan atau bantuan pemerintah. Padahal ekonomi Amerika terlihat kuat di permukaan, tapi banyak keluarga ini masih menghadapi tekanan hidup yang berat. Ya, luar biasa ya Amerika, sampai kayak gini kocar-kacir. Bahaya ini. Coba dong ini Kapten Amerika bantuin kali ya Kapten Amerika. Gak ada bantuan sama sekali nih. Bisa kali dikirimin ya, dibantuin noh. Kenapa ini gak bisa kepencet ya guys? Bisa lah. Hah, ini

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, ini rooibos tea. Pernah dengar gak? Ini dikenal sebagai minuman herbal bebas kafein yang menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Kalau kamu sedang mencari alternatif teh yang lebih ramah di lambung, tanpa risiko efek samping, kafein rooibos tea ini bisa jadi pilihan tepat. Rooibos tea berasal dari daun tanaman Aspalathus linearis namanya ya. Tumbuhnya di Afrika Selatan. Ini berbeda dengan teh hitam maupun teh hijau. Si rooibos tea ini tidak mengandung kafein sama sekali. Hal ini membuat relatif aman dikonsumsi oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak ya. Ada juga ibu hamil dan juga orang dengan masalah lambung. Untuk mendapatkan khasiat kesehatan lainnya, kamu bisa juga nih balur badan dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Dengan sanga-sanga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Networks. Dan harga per botol sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000 ya. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: kehangatan senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Teman Fox, kalau mau request di live in TikTok Fox Trendy Bandung, boleh ya, langsung gabung aja. Dan di jam ini kita mau ngebahas soal si Drake yang berhasil lampaui rekor Michael Jackson. Kok bisa? Sama juga bacain komentar-komentar dari teman Fox terkait ada 7 motor yang hilang pada saat kemarin konser di Tritan Point Bandung ya.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

pesan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Thank you for listening Fox Radio Bandung. Feel cute teman Fox. Saya mau nyapa dulu nih yang lagi nonton live TikToknya Fox Radio Bandung. Apa kabar semuanya? Ini banyak juga ya yang nonton. Tidak bisa aku sebutin satu-satu. Ada Aksara, ada Ani, Tiara, Nur, ada Hani, ada Simagrip, Mia, ada Santi, ada Mochi, Orchid. Banyak deh ya. Pokoknya terima kasih banyak nih yang lagi pada nontonin live Fox Radio Bandung ya. Kita mau ngebahas soal si Drake nih teman Fox ya. Jadi si Drake itu ternyata bisa ngalahin Michael Jackson. Kok bisa gitu ya? Jadi lewat single terbarunya Janice Su, ya ini adalah satu lagunya si Drake yang baru ya. Ini ternyata rapper asal Kanada ini berhasil memuncaki Billboard Hot 100. Juga Celius melewati rekor yang sebelumnya dipegang Michael Jackson sebagai solois pria dengan lagu nomor 1 terbanyak di tangga lagu ini dalam minggu yang sama ya. Si Drake juga berhasil menempatkan 42 lagu sekaligus di Billboard Hot 100, angka yang bahkan berhasil melampaui rekor milik Morgan Wallen yang sebelumnya mencatatkan 37 lagu dalam satu minggu. Total sekarang Drake sudah mengoleksi 90 lagu yang pernah menembus top 10 sepanjang karirnya. Gokil Mas Drake, luar biasa nih. Si Janice Fu-nya bakal gue puterin ya. Ini clean version, aman.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
3: Feel good. Fox Radio.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

cuman Pacer FM, Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox. Ini kita mau bacain komentar-komentar ya. Ya udah masuk nih, ada dari Budi J. Wibowo ya. Ini ngomongin soal 7 motor yang hilang di Tritan Point pas lagi nonton konser ya. Dia bilang gini, maaf banget bukan bermaksud apa-apa. Kalau lagi ada event apapun di Bandung Timur, usahakan naik ojol, bawa motor itu sama aja mensejahterakan kang parkir sama kang motor, sukang garong motor. Biasanya kalau nggak hilang motor ya hilang helm, bahkan helm bau sekalipun suka dibawa. Ya Allah, ada aja dah. Terus juga dari Rizky Cimitra 01, jangan pernah mau turun aturan, jangan kunci stang motor katanya. Tetapi ya harus dikunci sih, prefer dikunci. Ada Agus Salvi, gusur kang katanya, parkirnya harus belajar dari kejadian yang sudah banyak kang parkir yang bekerja sama dengan maling atau komplotan. Iya sih, karena memang setauku juga begitu katanya ya, karena memang luar biasa cepet dan juga itu jadi apa ya, jadi hal yang biasa gitu kejadian di sana teh, sering banget gitu motor hilang dan lain sebagainya. Jadi buat teman Fox, kalau memang harus suatu saat nonton

0: konser atau gimana gitu ya. Kalau memang bisa pakai kendaraan umum, pakai kendaraan umum aja nggak apa-apa ya. Jadi atau cari tempat parkir yang memang kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh penyelenggara yang memang sudah jelas keamanannya dan lain sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan 7 motor yang hilang di Triton Point segera ketemu gitu. Dan buat teman Fox juga yang hari ini lagi ngerasa gak nyaman sama kayak 7 orang tadi gitu, semuanya moga benar baik-baik saja ya. Semua aman, semua terkendali. Oke, sekarang mah udah waktunya sholat maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Sok atuh kita sama-sama berdoa untuk diberikan kesehatan, kebaikan, dan selalu dilindungi sama yang di atas ya. Thank you buat Jojo Producer. Terima kasih juga buat DJ Mul dan juga buat Andre Kemir, program director dan juga musik director ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Feel the beat. Feel good.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan nuansa musik yang manis dan lirik yang relate dengan kehidupan, Seketika diharapkan mampu menjadi lagu yang dekat dengan banyak pendengar. Ini dia Rizwan Fadilah, RN Boys, Mahalini dengan Seketika.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Selamat malam Tuan Fox, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Raden Citra nemenin kamu seperti biasa di malamnya Fox Radio Bandung. Mau diputarin lagu apa tinggal bilang di 0812-4774-917. Mulai sekarang harus dibiasain sampai jam 9 aja.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

7 FM Fox Radio Bandung Vilget. Selamat malam semua. Hari ini cuaca Bandung buat Raden Citra cukup anomali ya, karena tadi waktu pas perjalanan daerah kota tuh basah ya, alias hujan gede banget. Tapi begitu lewatin supermarket yang di Setiabu di sini, dilewatin Borma tiba-tiba kering. Berasa aku lagi ada di dunia lain gitu ya. Aduh, tapi untungnya selalu sedia sanga-sanga ya yang menemani, jadi tetap fit untuk menjalani hari walaupun cuaca Bandung ya anomali gitu ya. Terima kasih buat kamu yang selalu stay barengan sama Fox Radio Bandung sampai jam sekarang di jam 7. Kamu ketemuan sama Raden Citra di Fox Net Show. Gimana hari Selasanya? Selasa rasa Senin yang gedebak-gedebuk ini pastinya. Kamu ditemenin pakai lagu apa nih untuk perjalanan yang kamu sekarang dalam perjalanan pulang atau lagi bersantai di rumah? Kamu boleh request di 08122-477-4917. Boleh juga lewat Instagram kita ataupun lewat Fox Mobile Application ya. Sekarang Citra punya lagu dari Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini. Ada Dewi Lestari juga dengan Perahu Kertas. Dan ada Christina Perri dengan Jar of Hearts. Semoga lagunya bisa memenuhi hati kamu, dan terutama lagu Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini di request langsung sama pendengar setia kita Kang Mas Bams. Terima kasih banyak ya, aku dibilang cantik hari ini.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos sarang pegal-pegal ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
4: Fox Radio Bandung.
5: Voice of sanga-sanga.
4: Sing ada lawan.
6: Sing ada lawan.
7: No, I can't take one more step towards you.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra nih, non Fox, karena baru mulai juga ya. Terima kasih buat kamu yang udah merapat barengan sama Raden Citra di 08122477417. Ada Raden Mas Bams yang malam hari ini lagi di tempat kerja sampai jam 8 malam. Mau request lagunya Lobo, tadi udah diputerin sama Raden Citra di awal ya. Semoga Citra sehat selalu, serta dimudahkan urusannya dan rezekinya. BTW, kemarin katanya durasinya cuma 2 jam ya. Bukan cuma kemarin aja sih, seterusnya juga akan 2 jam. Jadi sekarang kita lagi ada penyesuaian program. Jadi untuk semua program durasinya hanya 2 jam aja ya. Yang biasanya Citra 7 ke 10 sekarang dia jadi 7 ke 9. Yang lain juga biasanya misalnya di Pepi Travi 3 ke 6, sekarang di 3 ke 5 gitu sama Faksi ya. Halo, ada Fahriel Herdiaman. Lagunya sama Raden Citra udah disiapin di playlist, tinggal diputerin nih. Requestannya Kim featuring Nabila Takia dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Terima kasih. Dan ini info aja, tadi jam 5 sore diguyur hujan. Iya, bener banget. Tadi Citra juga pergi jam segituan, hujannya gede banget. Begitu nyampe sini kering. Udah kayak tikus kecebur got ya. Halo, selamat malam. Masuk Pak Eko, minta lagu nih dari Big Mountain yang Baby I Love Your Way. Mau salamnya buat Citra, terus hatur nuhun. Semoga kita dilancarkan urusan usaha dan rezekinya. Semoga kita dikasih sehat selalu. Semoga kita dapat sampingan-sampingan di depan. Amin. Ini doa baik. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak ya, karena kebetulan hari ini Raden Cira habis jatuh. Tadi pagi kepleset di rumah, terus akhirnya tanganku kesleo gitu loh teman Fox. Ya ampun, sampai hari ini Citra belum bisa menggunakan tangan kananku yang sangat emas ini dengan optimal. Tapi untungnya selalu sedia ultimate sangat-sangat yang menghempaskan segala nyeri otot nih teman Fox.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Fox News.
1: Tinjau MBG di SMPN 111 Jakarta Barat, Presiden Prabowo disambut sorak gembira para siswa. Dilansir dari antaranews.com, Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMPN Negeri 111 Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut disambut antusias oleh para siswa dan guru yang telah menunggu kedatangan kepala negara sejak pagi. Dalam kunjungannya, Prabowo berkeliling ke sejumlah ruang kelas untuk melihat langsung pelaksanaan program MBG. Ia juga berbincang dengan para siswa mengenai makanan yang disajikan serta menyampaikan pesan agar mereka terus giat belajar. Suasana semakin hangat ketika Presiden ikut bernyanyi bersama para pelajar di dalam kelas. Antusiasme siswa kembali terlihat saat Prabowo hendak meninggalkan sekolah. Banyak pelajar berusaha mendekat untuk bersalaman, meminta tanda tangan hingga mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam mereka.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Jam terakhir di Fox Night Show-nya, teman Fox, mau request lagu apa lagi maksudnya ya. Boleh di WhatsApp, boleh juga di live TikTok-nya kita nih. Sekarang lagi live Raden Citra di Fox Radio Bandung. Buruan yang lagi buka TikTok daripada scrolling doang, mendingan mantengin Fox Radio Bandung.
0: Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung, Feel Good. Ini dia Angie Carvalho dengan remuk di request sama Zulia di live TikToknya Fox Radio Bandung. Malam hari ini luar biasa, malamnya rame banget nih di live TikToknya kita. Ada Teh Mia Clara, terus ada Zulia, ada Zulfahmi juga, ada aku Purnama, ada Dance juga yang pengen lagunya Oasis Bebas Aja yang mana. Ada aku Purnama pengen diputerin lagunya Cegil dari Nabila Takia. Siap. Kalau Teh Mia Clara malam hari ini pengen diputerin lagunya Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Okay, sama Raden Cira udah dimasukin ke playlist, ditunggu aja. Selamat malam untuk Kang Johan di Tasik. Malam hari ini mau dukung aja lagunya. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi? Ini ada Kang Jae. Kang Jae dari Majalaya pengen diputerin lagunya Bruno Mars yang baru dong, yang baru itu judulnya Risk It All. Mau salamnya buat Rizky Triadi, buat Akurek, dan spesial buat Ajay aja yang besok mau kerja di pagi hari. Semangat kerjanya ya, biar semangat malam harinya. Walaupun hari ini mungkin leles ya, karena Selasanya rasa Senin, jadi gedebak-gedebuk banget. Sama Raden Cira diputerin nih lagu requestan kamu. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dilanjut lagi sama lagunya Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu. Dan ada Oasis dengan Don't Go Away. Kamu juga yang lagi dengerin Raden Cira, jangan kemana-mana. Don't go away ya.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang certified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Malam hari gini dingin-dingin enak kali ya kalau kita makan yang dibakar-bakar terus ada gosong-gosongnya dikit. Aduh, nikmatnya. Emang sih makanan gosong tuh sering dianggap menambah cita rasa pada hidangan atau makanan ya, kayak sate, ikan bakar, atau misalkan roti bakar. Tapi nih teman Fox, dibalik rasanya, konsumsi makanan yang agak gosong itu bisa membawa resiko kesehatan. Oleh karena itu penting banget nih buat kamu memahami dampaknya supaya bisa tetap menikmati makanan gosong tanpa mengorbankan kesehatan kamu. Selain mengurangi makanan gosongnya tadi, kamu bisa mendapatkan khasiat kesehatan lainnya dengan membalur badan kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik nih dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik tuh cukup dibalur aja pakainya tanpa diminum, terus bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan untuk cari sanga-sanga minyak balur klasik juga gampang banget karena tersedia di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, ada di Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Untuk harga satuannya itu per botol sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml-nya adalah Rp170.000. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: Fox News.
1: Pakai Mercy dan Fortuner pinjaman, remaja tipu puluhan SPBU pakai transfer palsu. Dilansir dari kompas.com, seorang remaja berinisial R, 17 tahun, diduga menipu puluhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Bogor dan Depok dengan menggunakan bukti transfer palsu. Dalam aksinya, R menggunakan mobil Mercedes-Benz dan Toyota Fortuner yang dipinjam dari temannya. R ditangkap polisi di sebuah SPBU di Jalan Raya Naragog, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Minggu 30 Mei. Kasus ini terungkap setelah operator SPBU melaporkan dugaan penipuan pada 19 Mei 2026. Saat itu pelaku diduga menunjukkan bukti transfer yang telah dimanipulasi sehingga terlihat seolah-olah uang telah masuk ke rekening tujuan. Dari hasil pemeriksaan, R mengaku telah menjalankan aksinya di sekitar 10 SPBU.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

FM Fox Radio Bandung Feel Good. Lagunya Tulus pamit, nganterin Citra untuk pamit juga malam hari ini. By the way, terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah request barengan sama Reda dan Citra via live TikTok Fox Radio Bandung. Gila, rame banget malam hari ini sampai gak cukup di playlistnya ya. Nanti buat lagu-lagu yang tadi kamu minta bakal diputerin di jam 9 ke atas. Tapi untuk requestannya udah dibacain semua duluan ya. Terima kasih banyak untuk Desmoy di Gades yang pengen diputerin lagunya dari Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Bukan Sedia Payung Sebelum Hujan, itu mah pepatah. Terima kasih banyak ya Desmoy, udah siap terjun katanya sebelum hujan, ngirimin video. Aduh, meniti isenya teis cili harang panon nih video ini. Terima kasih banyak. Ada salah satu pendengar baru kita juga yang namanya Harry, pengen diputerin lagunya Sadrah dari Four Events sama Raden Citra, bakal diputerin abis ini ya untuk menutup dan menemani perjalanan Citra pulang. Dan juga kamu teman Fox yang sekarang lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Langsung aja diputerin nih buat Harry yang selalu gagal dalam percintaannya. Tenang, gagal sekali gak apa-apa, dua kali gak apa-apa, ketiga kali aduh.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamar

juga banyak, seperti Superior dan Deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: pernah. Kamu lagi dengar.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
1: Feel good.

91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

up. My favorite song is playing.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel the vibe.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.